Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket semifinal Polytron Indonesia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Jonathan mengalahkan wakil Jepang Yuji Tanaka pada pertandingan perempat final yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Jonathan meraih kemenangan dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 24-22. Berkat hasil tersebut, Jojo melangkah ke babak semifinal dan dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis Thailand, Panit Chapon, untuk memperebutkan tiket ke partai final. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Penyanyi Taylor Swift merilis video musik untuk lagu I Knew It, I Knew You yang menjadi soundtrack di film Toy Story 5. Video musik tersebut dirilis setelah lagu itu resmi diluncurkan pada 5 Juni 2026. Lagu tersebut terinspirasi dari karakter Jessie, koboi perempuan yang menjadi salah satu tokoh ikonik dalam Toy Story. Taylor Swift mengaku langsung menulis lagu itu setelah mendapat kesempatan menyaksikan tahap awal produksi Toy Story 5 yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terbaik kamu, teman produk gue nggak tahu ya. Lo ngerasa juga atau enggak? Tapi belakangan ini tuh ekonomi rasanya lagi aneh, teman produk gue. Menurut gue ya. Jadi di Instagram tuh banyak banget yang ngomong soal ekonomi sedang lagi turun, dolar naik, dolar makin kuat gitu, nilai rupiah turun. Tapi di sisi lain, teman produk gue, kalau weekend kayak gini nih, coba deh lu ke Botani ke BTM, ke mall-mall gitu, teman produk gue. Nyari parkir aja susah, teman berdua. Food court penuh, coffee shop antri, bioskop rame. Maksud gue kayak, apa nih kok bisa gitu. Padahal di media sosial kayak yang tadi gue bilang tadi ya, banyak yang bilang kalau ekonomi lagi gak baik-baik aja gitu. Cari kerja susah dan lain sebagainya, teman berdua. Tapi tempat nongkrong justru makin sesek gitu. Bahkan ada kadang ada yang bilang kayak, aduh lagi gak ada duit banget lagi. Sorenya upload story lagi nongkrong di kafe. Atau check out e-commerce jam 2 pagi gitu, teman bro. Atau healing ke sana sini gitu. Nah, sebenarnya fenomena apa sih yang bikin orang tetap nih konsumtif, tetap belanja, tetap hura-hura seakan hidup baik-baik saja gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang katanya lagi berat, teman bro. Abis ini kita bakal bahas itu gak sih, teman bro. Seru gak sih kalau bahas itu? Boleh lah ya. So, jangan kemana-mana, teman bro. Stay tune terus on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM teman, terbaik kamu. Teman Bro 2, kalau tadi gue udah sempet bilang ya, soal mall yang masih rame, terus coffee shop yang penuh, padahal banyak juga yang lagi ngeluh soal kondisi ekonomi. Nah ternyata ini ada istilahnya teman Bro 2, dan lagi lumayan sering dibahas di media sosial nih. Namanya, nama fenomena ini adalah doom spending teman Bro 2. Jadi sederhananya nih buat lo yang belum tahu teman Bro 2, doom spending adalah kebiasaan belanja impulsif yang muncul karena stres, cemas, atau kepikiran sama kondisi yang tidak pasti teman Bro 2 gitu. Dan jadi bukan karena butuh barangnya teman Bro 2, tapi lebih karena pengen dapet rasa senang sesaat, dopamin instan teman Bro 2. Soalnya pas kita check out barang atau beli sesuatu yang diinginkan teman Bro 2, bukan dibutuhkan ya, diinginkan gitu, otak bakal ngeluarin dopamin yang bikin mood jadi terasa lebih baik gitu. Tapi masalahnya teman Bro 2, efek senangnya tuh sementara, euforianya hilang, tagihan tetap ada, saldo tetap berkurang. Dan kadang malah muncul rasa bersalah karena ngerasa kebablasan gitu, nge-check out jam 2 pagi itu tuh gak baik teman Bro 2 ya. Dihindari teman Bro 2. Makanya banyak orang yang tanpa sadar masuk ke siklus stres belanja, terus senang bentar, terus stres lagi gitu. Nah, di kalau berikutnya gue bakal bahas kenapa fenomena ini jadi makin sering terjadi teman Bro 2 di kalangan anak muda zaman sekarang gitu. Oke deh, kita dengerin dulu lagu enak yang mau lewat nih. Ada LSD featuring Labyrinth dengan Thundercloud.

0: Gaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi.
6: Fokus.
7: Relax.
8: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
9: Mari berperang melawan narkoba.
10: Pro 2 FM,
11: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada atensi yang masuk nih. Dari siapa nih? Dari Fikri di Cibinong. Katanya, kayak gue ngerti deh kenapa banyak orang yang sekarang lebih milih belanja atau nongkrong. Soalnya kalau dipikir-pikir, harga rumah tuh naiknya cepet banget. Dan sementara gaji, ya segitu-gitu aja gitu katanya. Kadang jadi mikir daripada stres ngejar sesuatu yang terasa makin jauh, mending uangnya dipakai buat bikin diri sendiri senang hari ini gitu. Mumpung masih bisa ngopi sama teman, masih bisa nongkrong, ya gas aja katanya. Iya lagi bener. Ada benernya juga nih si Fikri ini, teman berdua Kak Fikri. Ya emang ya, maksudnya kayak daripada nabung, tapi nggak jadi apa-apa gitu, teman Prodo mendingan happy-happy. Tapi nggak gitu ya, nggak gitu Fikri, tidak sepenuhnya benar juga. Nanti kita bahas habis ini, teman Prodo. Terus ada juga dari Mawar nih. Katanya Kak Adam ucapin selamat ulang tahun dong buat aku ama Juju, Uju gitu. Oke deh, selamat ulang tahun buat Kak Mawar dan ama Uju. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang baik, dan semoga selalu ada kabar baik setiap harinya untuk Kak Amah Uju gitu. Oke deh, kalau gitu kita dengerin lagu dulu, teman Prodo, sebelum kita lanjut ngebahas soal yang tadi ini si Fikri bikin gue kepikiran aja. Oke deh, kalau gitu ini ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Radio FM, teman terbaik kamu. Setelah tadi gue baca WhatsApp-nya dari Fikri ya, yang ngomong kalau misalnya happy sekarang itu lebih penting daripada daripada menanti sesuatu yang tidak pasti gitu, teman Pro 2. Kayak tujuan kayak beli rumah terasa makin jauh, harganya makin naik kenceng banget gitu. Akhirnya muncul pemikiran, ya udah deh, daripada pusing mikirin yang belum kesampaian gitu, belum tentu kesampaian, mending nikmatin hidup sekarang aja. YOLO, teman Pro 2. You only live once gitu. Dan memang enggak ada yang salah kok kalau sesekali lo menikmati hidup, lo ngopi, lo nongkrong, atau lo beli sesuatu yang bisa bikin lo seneng gitu, teman Pro 2. Tapi masalahnya nih, masalahnya kalau semua keputusan keuangan didorong oleh perasaan aja, yang penting happy, lama-lama ini bisa berdampak juga, teman Pro 2. Yang paling sering itu, yang paling sering kerasa ya, itu tekanan finansial tentunya, teman Pro 2. Duit yang tadinya bisa lo tabung gitu, dikit, sedikit demi sedikit, walaupun memang sedikit gitu. Apalagi buat karjimut, karyawan bergaji imut kayak kita, teman Pro 2, malah habis buat pengeluaran spontan. Belum lagi kalau sampai lo menggunakan pinjaman-pinjaman online, pay letter atau kartu kredit, dengan tagihan yang numpuk tanpa terasa gitu, tanpa pertimbangan yang matang gitu pada saat lo menggunakannya, teman Pro 2. Dan setelah itu juga muncul rasa nyesel nih biasanya, teman Pro 2, karena mungkin barang yang dibeli tidak bagus, tidak sesuai ekspektasi, atau tidak terlalu bikin happy gitu, teman Pro 2. Yang bikin happy itu kadang bukan barangnya, tapi check out-nya aja, teman Bro 2. Dan saldonya ya tetap hilang. Nah, teman Bro 2, yang gak kalah penting nih, kebiasaan ini juga bisa bikin tujuan jangka panjang kita makin mundur, teman Bro 2. Mungkin kalau rumah masih belum ada di bayangan lo, mungkin apa, kendaraan kah? Mungkin trip? Mungkin apapun itu, teman Bro 2, yang bisa jadi tujuan jangka panjang lo bisa tergeser mundur, teman Bro 2. Kan sayang ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak. Kali ini datang dari Rizky Febian, teman Pro 2, dengan Cuek.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Dari tadi seru juga ya kita ngomongin soal doom spending, teman Prodo 2, yang sebenarnya berangkat dari hal-hal yang sangat manusiawi, manusia banget, teman Prodo 2. Lagi stres, lagi cemas, lagi ngerasa tidak pasti gitu. Banyak orang yang mencari cara buat merasa dirinya lebih baik gitu, teman Prodo 2. Salah satunya lewat belanja atau nongkrong gitu. Dan gak ada yang salah sebenarnya. Yang kayak gue bilang tadi, menikmati hasil kerja keras dan memberi hadiah apresiasi buat diri sendiri. Tapi yang perlu diingatkan adalah kebahagiaan hari ini tidak semestinya mengorbankan kenyamanan kita di masa depan, teman Prodo 2. Oke deh, kalau gitu gue tutup dulu topik obrolan kita hari ini, teman Prodo 2, karena nanti di jam 8:30 kita bakal gabung ke Pro 1 RRI Bogor buat ngebahas Piala Dunia dari sisi yang berbeda di balik bola, teman Prodo 2. Oke, topiknya kita tutup hari pagi ini, teman Prodo 2, dan yang paling penting, teman Prodo 2, jangan sampai dompet lo lebih stres daripada diri lo sendiri, teman Prodo 2. Tetap semangat cari cuan. Oke deh, kita dengerin dulu satu lagu dari Labyrinth. Salah, kebalik, lagu dari Tulus dengan Labyrinth.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor. Kami hadirkan segmen Di Balik Bola.
2: Di Balik Bola, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1.
1: Betul sekali, dan pagi ini Delis tidak sendiri. Sudah kedengeran suaranya, ada siapa ini?
2: Ada Adam di sini.
1: Oke, halo, siap. Halo Adam. Nanti kita akan bahas tentunya, mengupas berbagai informasi Piala Dunia ya. Dan
2: betul,
1: Di Balik Bola ini merupakan program yang mengajak kita melihat dunia sepak bola ini dari sisi yang mungkin jarang dibahas, karena kalau biasanya kita berbicara soal pertandingan ya Adam ya,
2: prediksi juara,
1: pemain bintang atau prediksi skor gitu ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan cerita besar di balik lapangan hijau, Adam.
2: Betul sekali Delis. Jadi bahkan nih sebelum satu gol pun tercipta, Piala Dunia 2026 ini sudah mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Kalau dulu-dulu itu hanya 32 tim ya, sampai dengan yang terakhir di edisi 2022 gitu.
1: Oke, jadi lumayan tambahannya, cukup banyak.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan memang bertambahnya jumlah peserta juga ini terdampak dari banyak hal kayaknya ya Adam ya. Salah satunya adalah jumlah pertandingan yang meningkat cukup signifikan pendengar. Jika memang pada Piala Dunia sebelumnya hanya ada 64 pertandingan, dan pada edisi 2026 nanti jumlahnya mencapai 104 pertandingan. Bayang ya Adam ya, padatnya ya.
2: Banyak bisa gak tidur banget tuh nambahnya.
1: Kalau mau ikutin semuanya bisa gak tidur tuh kita.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, bisa gak tidur. Dan kayaknya gak mungkin juga ya, karena kan diselenggarakannya juga untuk pertama kalinya lagi nih. Di tiga negara gitu. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko gitu. Jadi lebih panjang dengan cangkupan yang lebih luas juga. Dan pertandingannya bisa jadi dalam satu waktu bertanding lebih dari satu pertandingan mungkin ya, kalau di tiga stadion gitu.
1: Betul, betul, bisa jadi. Jadi di tiga stadion ada dua yang main gitu ya,
2: iya,
1: di satu
2: bisa
1: waktu
2: jadi, betul,
1: dan
2: betul.
1: Kita bisa harus memilih nih mau nonton yang mana. Iya, atau benar. Juga mungkin siarannya tidak secara serempak bisa jadi.
2: Bisa
1: juga,
2: jadi
1: ya.
2: Atau disiarkan berdasarkan segmentasi aja gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia lebih suka tim sepak bola dari negara mana, ya udah yang gitu, itu yang disiarin gitu.
1: Oke. Dan kalau biasanya satu negara menjadi pusat penyelenggara gitu ya, kalau sebelumnya gitu ya Adam, ya. Kali ini ada tiga negara, dan tentunya itu harus kerjasama banget enggak sih? Karena
2: betul,
1: memang
2: betul.
1: Itu jadi kayak harus berkolaborasi satu
2: harus,
1: turnamen
2: ya, harus harmonis.
1: Koordinasinya harus jalan banget ya.
2: Betul, betul.
1: Dan total ada 16 kota tuan rumah yang akan menjadi lokasi pertandingan di berbagai kegiatan pendukung lainnya, Dam. Seru banget.
2: Tapi sebenarnya di sini mungkin ya dari saya jadi tantangan yang sebenarnya muncul. Karena semakin besar sebuah turnamen, semakin rumit juga nih proses penyelenggaraannya.
1: Nah, itu.
2: Iya kan?
1: Iya, karena banyak ya turnamennya.
2: Karena kan yang harus berpindah-pindah itu bukan cuma para pemain ya.
1: Betul.
2: Tapi juga pelatih, official team, media internasional, sponsor, sampai jutaan supporter dari berbagai negara juga harus ikut traveling.
1: Oke, dan sepertinya memang harus lebih merogoh kocek dalam ya.
2: Betul, betul sekali.
1: Untuk mobilitas yang sepertinya akan tinggi, karena itu berpindah-pindah tempat itu tadi.
2: Betul.
1: Adam ya. Dan memang jika Piala Dunia di Qatar tuh ya sebelumnya di 2022 pendengar, sebagian besar stadion berada jaraknya ya relatif dekat gitu ya. Dan situasinya sangat berbeda pada Piala Dunia 2026 kali ini pendengar. Jadi beberapa kota tuan rumah dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer, sehingga mobilitas menjadi tantangan tersendiri.
2: Betul,
1: supaya gak macet gak sih?
2: Iya,
1: bisa
2: juga
1: jadi nggak Adam?
2: Karena tapi juga kalau ribuan kilometer ditempuh naik mobil kayaknya nggak keburu deh.
1: Nah itu jadi mungkin antisipasi kepadatan bisa betul, jadi betul. Lalu juga untuk kenyamanan para
2: terutama para pemain dan timnya
1: lalu juga para turis yang datang mungkin
2: betul,
1: kan
2: betul betul banget
1: jadi nggak yang crowded hektik banget gitu jauhan ya Dam ya
2: iya betul karena kan 3 negara ya jadi jauh-jauh banget memang
1: oke.
2: Dan karena itu juga pihak menyebut Piala Dunia 2026 ini bukan cuma turnamen olahraga, melainkan satu operasi logistik terbesar yang pernah dilakukan dalam dunia olahraga katanya. Mulai dari jadwal penerbangan, transportasi tim, transportasi pendukung, hingga akomodasi dari para peserta dan pengunjung juga gitu, Delis.
1: Oke. Itu akomodasinya kebayang ya, Dam ya?
2: Iya lagi. Itu berapa uang yang digelontorkan untuk acara ini?
1: Berapa uang yang berputar di sana
2: ya? Betul, betul, betul.
1: Dan pastinya ini akan berdampak sekali kepada perekonomian para
2: negara yang menyelenggarakannya ya, jadi penyelenggara gitu.
1: Nah itu dia, ladang cuan.
2: Ladang cuan, aduh kapan nih Indonesia bisa jadi tuan rumah.
1: Kita harus bangun dulu stadion yang mantap-mantap ya Dam ya.
2: Mantap, betul sekali.
1: Nah belum lagi soal keamanan nih Dam ya. Ini dengan jutaan yang diperkirakan akan hadir selama turnamen berlangsung, penyelenggaraan harus memastikan juga, maksud kami penyelenggara gitu ya, harus memastikan juga seluruh aktivitas berjalan aman dan nyaman itu tadi ya. Dan pengamanan tidak hanya dilakukan di stadion, tetapi juga bandara, terus juga stasiun ya untuk mobilitas, hotel, kawasan wisata dan juga area fun fest.
2: Betul, betul banget, betul banget. Dan menariknya keamanan saat ini bukan cuma soal pengamanan fisik ya. Seiring perkembangannya teknologi, keamanan digital juga jadi perhatian penting nih. Sistem tiket elektronik, data pengunjung, layanan informasi sampai operasional pertandingan kini sekarang banyak bergantung dengan teknologi digital juga, Delis.
1: Oke, jadi memang di sisi lain juga format baru dengan 48 tim ini membuka peluang lebih besar ya bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final Piala Dunia ternyata.
2: Betul banget.
1: Dan FIFA juga menilai bahwa langkah ini dapat membuat sepak bola dunia semakin inklusif dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak
2: negara
1: untuk tampil di panggung internasional. Gak sabar
2: bang. Tapi walaupun gitu ya, format baru ini tuh tetap memunculkan berbagai pendapat sebenarnya. Yang menyambut positif karena lebih banyak negara yang bisa ikut serta. Tapi ada juga nih yang mempertanyakan apakah jumlah pertandingan yang lebih banyak akan mempengaruhi kualitas dari kompetisinya sendiri gitu.
1: Oke, jadi lebih kepada kalau ini tuh mungkin yang komen adalah yang suka dengan kualitas pertandingan yang oke.
2: Yang oke banget
1: yang
2: karena
1: mantap,
2: ini kan
1: gitu
2: Piala
1: ya?
2: Dunia nah, gitu.
1: Oke. Jadi itu dia tadi ya, ada dua pendapat terpecah
2: betul,
1: di sana.
2: Betul.
1: Nah, satu hal mungkin yang pasti pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 ini tentunya akan menjadi eksperimen terbesar dalam sejarah turnamen Indonesia.
2: Betul.
1: Dan bukan Indonesia doang ya, dunia deh kayaknya. Dan menarik juga untuk melihat bagaimana FIFA serta 3 negara tuan rumah menjalankan tantangan tersebut. Kita lihat semoga lancar sih.
2: Semoga lancar.
0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: Di balik bola, kita balik lagi nih, Dels.
1: Betul banget. Dan tentunya masih bersama Delis dan juga
0: Adam
1: ya, pendengar Pro 1 Pro 2. Di balik bola tentunya hadir setiap hari Minggu.
0: Setiap hari ya, Minggu, Adam, ya. Mulai dari 8:30 sampai dengan jam 10 kurang lah.
1: Betul, betul. Dan untuk yang ingin berpartisipasi ngobrol bareng juga enggak apa-apa ya,
0: boleh
1: Adam
0: banget.
1: Ya. Boleh banget, bisa telepon di 02518312450. Nah, kita balik lagi ke pembahasan Piala Dunia 2026 yang
0: betul.
1: Tinggal menghitung hari nih.
0: Udah tinggal berapa hari lagi nih? Sekarang udah tanggal 7, berarti berapa sih, kok jadi gak bisa ngitung ya?
1: Sekitar ya 4 harian,
0: 4 harian lagi
1: ya,
0: betul kita, sampai kick off pertama dimulai.
1: Nah, kebayang banget sih akan semeriah apa openingnya. Biasanya Piala Dunia itu yang paling menjadi sorotan adalah opening dan closingnya ya.
0: Finalnya
1: ya, gitu ya. Dan kalau misalkan openingnya di tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya itu kan semeriah itu ya.
0: Betul banget.
1: Dan kebayang dong berapa biaya yang pastinya juga sekali lagi
0: harus digelontorkan ya.
1: Dan bicara jelang Piala Dunia 2026 tanggal 11 nanti ya, udah ada beberapa negara dan ternyata yang sudah mulai berdatangan,
0: sudah
1: ya,
0: mulai tiba di
1: betul
0: lokasi.
1: Ini yang amat sangat pertama datang adalah timnas Argentina nih, Dam.
0: Jadi memang timnas Argentina.
1: Betul. Jadi sudah sampai di Bandara Missouri itu sejak 31 Mei.
0: Oh, udah lumayan semingguan ya.
1: Lumayan semingguan. Jadi mereka juga tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih ya. Ush. Dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Adam suka banget gak sama Lionel Messi?
0: Lebih suka Cristiano Ronaldo.
1: Oh, tim Cristiano Ronaldo ya, siap. Dan Messi juga kawan-kawannya ini menginap di Origin Hotel nih,
0: Origin Hotel, ya.
1: Dan luar biasanya ini segala persiapan dari hotel ini gitu ya, mulai dari dekorasi, keamanan, semuanya ditingkatkan.
0: Ih, pasti dong. Apalagi kan di situ ada banyak
1: legend ya,
0: pemuda-pemuda berharga miliaran.
1: Gitu ya, Adam,
0: kontraknya
1: ya?
0: Iya.
1: Bahkan triliunan mungkin ya, betul. Gila-gila. Dan memang dekorasinya juga disampaikan nih di rri.co.id ya, bertema La Albi Celeste, atau artinya adalah julukan populer untuk timnas sepak bola Argentina.
0: Dan seru banget sih.
1: Ya pastinya. Gak sabar ya, Dam ya?
0: Gak sabar banget ya. Delis mau nonton?
1: Nonton dong.
0: Tapi sekena rumah aja kan? Enggak berangkat ke sana enggak?
1: Enggak dong. Koceknya yang di Rogo bingung yang di sebelah mana, Dam.
0: Betul, kecuali ada yang mau ngirimin tiket dan akomodasi.
1: Aduh,
0: saya berangkat.
1: Ya. Iya dong. Dan pasti kantor juga memperbolehkan ya.
0: Pasti.
1: Kita
0: dong
1: kan live report gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi kerja kok tetap.
1: Seru banget aslinya. Nanti kita akan bahas lagi ya berbagai informasi di balik bola.
0: Di balik bola
1: ya, yang hadir setiap hari Minggu ya, Dam ya.
0: Betul, dari jam 8:30 sampai dengan dengan jam 9.
1: Betul. Pro 1 dan Pro 2 kita gabung.
0: Kita gabung.
1: Oke deh, kita sampai di ujung kebersamaan nih, Dam.
0: Oke, terima kasih banyak buat pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 yang udah station, yang udah mendengarkan kita nih di balik bola.
1: Oke, dengan pemahaman atau pengetahuan yang kita juga masih baca-baca. Pokoknya selamat deh menyambut Piala Dunia ya, kita pesta bola
0: kita
1: seluruh
0: pesta
1: dunia
0: bola. Betul.
1: Dan selamat menikmati berbagai pertandingan yang pastinya luar biasa ya, Dam.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Oke deh, Delis pamit.
0: Adam pamit.
1: Dadah.
0: Bye-bye.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas di balik bola, teman Pro 2 seru juga ya ternyata. Jadi di balik bola bakal siar setiap hari Minggu, teman Pro 2, kayak yang tadi udah gue mention ya, dari mulai jam 8:30 sampai dengan jam 9 gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, teman Pro 2, minggu depan ada lagi barengan sama gue lagi, teman Pro 2, minggu depan. Anyway, teman Pro 2, ada informasi yang lumayan seru nih. Kalau lo perhatiin ya, artificial intelligence atau AI itu kan sekarang memudahkan kita untuk merencanakan liburan nih, teman Pro 2. Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman Pro 2. Jadi tren artificial intelligence bisa mengubah landscape sektor pariwisata karena dapat memudahkan wisatawan dalam menyusun perencanaan kayak yang gue bilang tadi. Tapi dengan kehadiran AI juga, teman Pro 2, ada hal yang harus dikhawatirkan, yaitu algoritma, teman Pro 2. Dimana trennya wisatawan tidak perlu lagi mencari informasi gitu dalam jumlah yang banyak karena AI sudah bisa menyajikan informasi yang diperlukan hanya dengan menggunakan beberapa kata kunci atau prompt aja. Dan orang yang mengklik itu sukanya apa gitu, teman Pro 2. Jadi destinasi-destinasi mana yang disukai mereka, misalnya mereka mencari dengan bantuan AI dengan kata deputi bidang pemasaran Kemenpar Animade gitu, teman Pro 2. Salah kan jadinya. Misalnya kita cari laut, nanti kita dikasihnya yang laut terus gitu karena algoritma. Jadi kita kurang explore gitu, teman Pro 2. Jadi ada baiknya juga, teman Pro 2, untuk kita tetap apa ya, kritis gitu, untuk kita tetap rasa ingin tahunya tetap ditumbuhin gitu, teman Pro 2. Jangan sampai kita kemakan sama AI ini, teman Pro 2. Akhirnya destinasi wisata yang sebenarnya mungkin lebih bagus gitu, jadi kita keskip, teman Pro 2, karena kita cuma ngandelin AI gitu. Don't let the technology rule your day, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio nyambung soal yang tadi, AI yang jadi helper kita untuk berwisata. Ternyata teman Radio, Kementerian Pariwisata ini udah mulai mengintegrasikan AI melalui peluncuran namanya Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia atau Maya, teman Perdua. Sebuah AI kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata nasional melalui teknologi yang lebih adaptif, cerdas, dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan gitu. Jadi daripada lo pakai AI-AI yang random gitu, teman Perdua, kalau lo pengen tujuannya jelas untuk berwisata, mungkin platform ini lebih bisa memenuhi kebutuhan lo, teman Perdua. Jadi platform ini bisa diakses lewat website indonesia.travel dan menjadi wajah baru dari transformasi digital pariwisata Indonesia, teman Perdua. Dan Maya juga sesuai dengan program Tourism 5.0 nih, yang menekankan pentingnya adopsi digitalisasi untuk menyasar target pasar yang lebih efektif, teman Perdua. Jadi Maya akan mendampingi wisatawan nih di setiap tahap perjalanan, mulai dari dreaming, teman Perdua, lo baru ngebayang-bayangin doang, terus lo planning, terus lo booking, sampai dengan pengalaman berwisatanya sendiri, experiencing, teman Perdua, hingga berbagi pengalaman juga bisa, teman Perdua, gitu. Jadi seru banget ya kalau ada AI yang bisa memudahkan kita untuk melakukan hal itu gitu. Tapi tetap, teman Perdua, jangan sampai teknologi itu mendikte lu, teman Perdua. Kalau menurut gua ya, tetap kita harus diimbangi dengan yang namanya kecerdasan kita sebagai manusia gitu. Oke deh, teman Perdua, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak. Kali ini ada dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal wisata dan teknologi, teman Pro 2, Bogor punya yang baru nih. Di Kebun Raya dan Museum Zoologi ini resmi memperkenalkan namanya Immerzoa, teman Pro 2. Jadi ruang imersif baru yang menghadirkan pengalaman menjelajahi dunia satwa melalui teknologi interaktif. Dan jadi melalui press conference yang digelar di Kebun Raya, Immerzoa ini diperkenalkan sebagai cara baru menikmati edukasi dan keanekaragaman hayati gitu, teman Brodo, yang ada di Nusantara ini gitu. Pengunjung juga nggak hanya melihat koleksi, tapi juga bisa merasakan pengalaman eksplorasi yang lebih hidup dan imersif, teman Brodo. Seru banget nggak sih? Dan ini juga bisa jadi ide nih buat lo yang hari ini masih belum tahu mau kemana, mungkin Kebun Raya bisa jadi salah satu opsi tujuan lo, teman Brodo.

0: siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15 dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo gak kerasa udah mau jam 11 aja. Salah, jam 10. Udah mau jam 10 aja, teman Prodo. Gak kerasa banget ya, dari pagi kita udah bahas banyak hal, teman Prodo. Tadi kita sempat bahas soal apa aja ya. Tadi pagi tuh yang biasa lah, ada update cuaca dulu ya kan. Terus kita juga ada World Caring Day hari ini, teman Prodo. Terus kita juga udah bahas soal doom spending. Dan tadi juga bahas soal teknologi dan pariwisata gitu yang saling bekerja sama, teman Prodo. Oke deh, teman Prodo, karena sudah mau masuk jam 10, itu artinya gue udah harus pamit, teman Prodo. So thank you so much buat lo yang udah stay tune di Prodo FM hari ini. Sampai jumpa lagi nanti, teman Prodo. Bye bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Spada

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Produe. Ketemu lagi sama Rinda Marlita di rangkaian santai siang. Tapi kali ini untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Apa kabar kamu di siang hari ini teman Produe? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, bahagia aja. Buat kamu yang mungkin lagi kurang sehat ataupun otaknya nih lagi berantakan pikirannya, aku doain semoga cepat sehat, masalahnya cepat terselesaikan, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Seperti biasa, kalau rangkaian santai siang dibukanya dengan apa? Yups, jam request sama yang Produe. Jadi yuk, langsung aja di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada di daerah mana, di daerah Sempur, di Helang, atau di seputaran SSA, atau dimanapun kamu berada, melihat sesuatu yang pengen diinformasikan atau kayaknya ini orang-orang harus tahu deh, boleh juga kirimin sekalian di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Aku tunggu.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Yang baru di Pro 2 FM.

banget. Jadi nanti lagunya aku puterin, ditunggu. Satu lagi ada juga dari Bayu. Bayu yang ada di Duta Kencana. Bayu di Duta Kencana pengen dengerin lagunya dari Dere yang Kota Rin. Siap, kalau begitu tiga lagu udah siap banget aku puterin nih. Langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produ, sebelum aku lanjut untuk requestannya, aku mau kasih informasi dulu buat kamu-kamu. Aku percaya banget sih, setiap kita nih pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita atau nanya soal layanan publik, gak usah ragu-ragu, sampein aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Kamu nih, kalau semua keluhannya, pertanyaannya yang kamu utarakan, akan diteruskan ke pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Keren kan? Nah, jadi langsung aja yuk ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242, atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu, tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya Rinda Marlita. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil melaju ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Thailand Panitapon dalam laga semifinal yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta Sabtu malam. Jonathan harus bekerja keras melalui pertarungan 3 game sebelum memastikan kemenangan dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Sempat kehilangan game pertama akibat kesulitan menghadapi permainan agresif lawan, pemain yang akrab disapa Jojo itu mampu membangkit dan juga mendominasi 2 game berikutnya. Usai pertandingan, Jonathan mengakui kondisi shuttlecock pada semifinal berada di banding beberapa hari sebelumnya, sehingga mempengaruhi permainannya sejak awal laga. Meski demikian, ia berhasil beradaptasi dan mengamankan tiket ke partai puncak. Kemenangan Jonathan mendapat apresiasi dari para penonton yang hadir langsung di Istora. Salah satunya Sabrina, penggemar bulu tangkis asal Depok. Ia mengaku sempat tegang karena pertandingan berlangsung ketat dan Jojo tertinggal pada game pertama. Namun menurutnya, Jonathan menunjukkan mental bertanding yang kuat hingga mampu membalikan keadaan. Sabriman juga berharap Jonathan dapat mempertahankan performa terbaik saat menghadapi Victor Lai di final. Ia juga berpesan agar Jojo bermain lebih sabar, menjaga fokus, dan mengurangi kesalahan sendiri demi meraih gelar juara Indonesia Open 2026.

Pembalap Ducati Marc Marquez tampil dominan dalam menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park Sabtu waktu setempat. Memulai balapan dari posisi pole, Marquez langsung memimpin sejak lampu start padam dan tidak pernah kehilangan posisi terdepan hingga menyentuh garis finish. Pembalap asal Spanyol tersebut berhasil mencatatkan kemenangan meyakinkan dengan keunggulan sekitar 1,5 detik atas Pedro Acosta yang finish di posisi kedua. Marquez menunjukkan performa impresif sepanjang balapan sprint yang berlangsung selama 13 putaran. Setelah unggul pada lap-lap awal, juara dunia MotoGP 7 kali itu terus memperlebar jarak dari para pesaingnya. Bahkan ketika banyak pihak memperkirakan kondisi fisiknya yang baru pulih pasca operasi akan mempengaruhi performa di lap-lap akhir, Marquez justru mampu mempertahankan ritme dan memperbesar keunggulan hingga balapan terakhir. Kemenangan di Hungaria menjadi kemenangan sprint ketiga Marc Marquez pada musim 2026 setelah sebelumnya sukses di Gioia dan Jerez. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman Pradua untuk jam requestnya. Kali ini aku punya requestan dari siapa nih? Nashiwa. Hai Nashiwa. Nashiwa yang ada di Villa Randu. Katanya kalau Nashiwa pengen dengerin lagunya Sheila on Seven dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya. Nashiwa. Nah, kemudian ada juga dari Azumi. Hai. Azumi yang ada di Pajajaran. Siang Karin. Aku pengen dengerin lagunya NPD dong yang Sempurnanya Aku. Siaplah kalau begitu. Nanti aku puterin ya untuk Azumi. Kemudian selamat siang juga ada dari Maulana. Hai Maulana. Maulana yang ada di Air Mancur. Maulana pengen dengerin Fade to Black yang Dia Yang Bertahan. Boleh banget. Tiga lagu kembali siap menemani kamu. Buat kamu yang belum ngelis, langsung aja yuk di 0811-1515-222 ataupun lewat live chat kita yang di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Sekarang waktunya kita dengerin requestan kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kita lanjut lagi. Selamat siang buat Alfi. Hai Alfi, Alfi yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Alfi pengen dengerin lagunya Ancika dong, Rin. Spesialnya untuk para penggemar Ancika aja katanya. Siap, nanti lagunya aku puterin. Kemudian pengen, ini ada juga yang pengen dengerin Ladin Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila. Ini dia suka sama siapa nih? Ada dari Uswah. Hai Uswah, Uswah di Salah Benda katanya seperti itu. Siap deh. Teman Pro 2, jam requestnya masih dibuka loh sampai dengan mendekati nanti jam 1 siang. Jadi masih panjang. Yuk di request sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau ngobrolin RRI Digital gitu ya teman Pro 2. Kalau dulu gitu kan dengerin radionya harus duduk manis di depan perangkat radionya kan. Kalau sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital, terus kamu tinggal pilih deh program 2 RRI Bogor. Tinggal klik, klik, klik, langsung play. Ada siaran yang seru, musik-musik yang asik, info kekinian. Kemudian di situ juga kamu bisa dengerin siaran ulang. Terus bisa juga dengerin podcast, mini drama juga ada di situ tuh teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan, makanya yuk download sekarang RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan saya rasa

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjut dengan requestan-requestan lainnya. Tapi sebelum itu, buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini tuh ada kabar apa ya di dunia ataupun di Indonesia atau justru di Bogor sendiri. Nah, gak usah khawatir, kamu bisa cari aja di rri.co.id. Langsung aja buka websitenya rri.co.id. Dari HP kamu, berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor, semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik deh rri.co.id. Mudah, cepat, dan pastinya terpercaya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pura 2, kita lanjut lagi yuk untuk jam request-nya. Aku mau menyapa Ami, Ami yang ada di Ciawi. Katanya kalau Ami pengen dengerin lagu lamanya Peter Pan yang mungkin nanti. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga Melisa. Hai Melisa yang ada di KBB. Kalau Melisa pengen dengerin lagunya Keisha yang Pelarian, boleh banget. Ini lagu emang lagi booming banget ya, lagunya Keisha nih. Terus selamat siang juga untuk Lisda. Hai Lisda, Lisda yang ada di Kayu Manis. Lisda pengen dengerin lagunya Eva Celia yang bareng sama Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta. Boleh banget. Udah ada 3 lagu lagi nih siap menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

0: kenapa Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Okay, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Kita lanjut lagi bacain beberapa requestan yang sudah masuk. Ada Ati. Hai Ati. Ati yang ada di Manunggal. Katanya kalau Ati pengen dengerin lagunya Adrian Khalif yang sama Juicy Luisi dengan Sialan. Boleh. Terus ada juga Rose di Mawar. Rose di Mawar pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Ca-ca-ca-ca-ca gitu. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Nah, teman-teman nomor 2, aku mau kabarin lagi buat kamu semua. Kalau kadang kalau misalnya kita ada di tempat-tempat umum ataupun pengen melakukan apapun lah ya gitu ya, yang berhubungan dengan fasilitas publik, fasilitas umum ataupun pelayanan publik nih teman Pro 2, kadang kan ada yang jempol ke atas, kadang ada juga jempol ke bawah, iya enggak sih? Nah makanya kamu bisa aduin ataupun bisa laporin keluhan kamu langsung. Dan juga pertanyaan-pertanyaan kamu seputaran fasilitas umum dan juga pelayanan publik ke Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor dan semua aspirasi kamu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait biar dapat solusi nyatanya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz ataupun bisa langsung di aplikasi RRI Digital.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bo?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Eh, Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi abis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Abis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang?
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.

Aduh, kayaknya ini sesi terakhir untuk jam request kita di hari ini deh, teman Pro 2. Ternyata udah mau jam 1 siang aja. Nah, aku bacain ini ada 3 requestan nih. Terakhir ada Nabila. Hai Nabila. Nabila pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Basalamah Nabila. Nabila yang ada di Semplak katanya. Terus ada juga dari Arum. Hai Arum. Arum yang ada di Alun-Alun. Rom, ngapain di Alun-Alun, Rom? Katanya pengen dengerin lagunya dari Olivia Dean yang So Easy. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Terus terakhir ada juga dari siapa nih? Ada Anwar. Hai Anwar. Anwar yang ada di Jalan Pemuda. Anwar sih katanya pengen dengerin lagunya De Abdil aja yang Spontan Tanpa Uhui. Boleh banget. 3 lagu requestan terakhir di edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan jam requestan Pro 2 RRI Bogor. Mudah-mudahan lagu-lagunya yang aku puterin udah bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk teman-teman Pro 2. Ini dia requestan kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Bola.
1: Teman Pradua, ini waktunya ngerti bola. Kalau kemarin aku ngebahas seputaran Magis James di Maracana, terus ngebahas juga Dias. Nah, sekarang ini aku mau ngebahas seputaran siapa coba? Ini dia Ekuador. Waduh, siapa para penggemar Ekuador nih teman Pradua? Nah, Ekuador sendiri ini tuh satu tim yang memang ditunggu juga untuk tampil di Piala Dunia. Nah, aku bakalan ngobrolin seputaran Ekuador di hari ini. Kira-kira apa aja yang bakalan aku obrolin? Tunggu dulu ya, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina jagoan saya

Yuk kita mulai. Kalau ngomongin tim kuda hitam di Piala Dunia 2026, kayaknya Ekuador wajib banget masuk ke daftar nih teman Pro 2. Tim asal Amerika Selatan ini tuh lolos ke putaran final untuk kelima kalinya dan jadi salah satu tim yang cukup mencuri perhatian publik. Bayangin aja nih teman Pro 2 ya, mereka ini kan finish di posisi kedua kualifikasi CONMEBOL. Nah, cuman kalah dari Argentina yang merupakan juara dunia. Padahal Ekuador sempat memulai kualifikasi dengan pengurangan 3 poin, tapi mereka tetap bisa bangkit dan akhirnya ngamanin tiket ke Piala Dunia. Gak keren gimana coba ya. Salah satu kunci sukses mereka itu ada di tangan pelatih baru, Sebastian BKKK. Nah, sejak datang sang pelatih, permainan Ekuador ini berubah jauh lebih solid, terutama di lini belakangnya. Dalam 11 pertandingan kualifikasi bersama BKKK, mereka ini cuma kebobolan 1 gol. Gila sih, rapat banget kan pertahanannya. Ditambah lagi nih, mereka punya banyak pemain muda berbakat yang lagi bersinar di Eropa. Kayak ada Moises Caicedo, ada William Paco. Nah, jadi jangan heran kalau banyak yang mulai melirik Ekuador sebagai tim yang bisa bikin kejutan di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris

0: Kalau ditanya kapan Ekuador tampil paling keren di Piala Dunia, jawabannya jelas di tahun 2006 di Jerman nih teman Pro 2. Waktu itu tuh mereka tuh tampil luar biasa banget. Ekuador berhasil menang 2-0 atas Polandia di laga pembuka, terus menghajar Costa Rica dengan skor telak 3-0. Dua kemenangan ini tuh langsung nganterin mereka ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sayangnya perjalanan mereka itu harus berhenti ketika bertemu Inggris. Tapi meskipun kalah 1-0, Ekuador benar-benar bikin Inggris kerja keras sepanjang pertandingan. Satu-satunya gol bahkan datang dari tendangan bebas ikonik David Beckham. Bayangin dong teman Pro 2, grup sekokoh Inggris gitu kan ya, cuman bisa 1-0 ngelawan Ekuador. Nah, sampai sekarang pencapaian babak 16 besar ini tuh masih jadi prestasi terbaik Ekuador di Piala Dunia. Nah, dengan skuad yang mereka punya sekarang, banyak yang berharap rekor ini tuh bisa disamai bahkan dilewati untuk edisi 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu

Nah, ngomongin Ekuador tentu nggak bisa lepas dari namanya Ener Valencia. Nah, buat yang sering nonton Piala Dunia pasti familiar banget ya dengan striker yang satu ini. Valencia sendiri sekarang jadi pencetak gol terbanyak Ekuador di ajang Piala Dunia dengan koleksi 6 gol. Salah satu penampilan paling memorablenya tentu aja ketika mencetak 2 gol ke gawang Qatar di laga pembuka Piala Dunia 2022. Tapi yang menarik lagi nih teman Pro 2, sekarang ini Ekuador nggak cuma bergantung pada Valencia. Mereka punya generasi muda yang lagi naik daun, ada Moises Caicedo yang jadi andalan di lini tengah, terus ada William Paco yang tampil solid di lini belakang. Jadi udah komplit nih teman Pro 2. Kombinasi pemain senior, pemain muda inilah yang bikin Ekuador cukup percaya diri menghadapi Piala Dunia di edisi 2026 ini. Memang mereka harus menghadapi Jerman di fase grup, tapi kalau ngelihat performa mereka sama kualifikasi, kayaknya bisa lah ya. Bukan hal yang tidak mungkin Ekuador bakal jadi salah satu tim yang bikin banyak orang terkejut. Jadi nih, jangan lupa pantau perjalanan dari Letri karena tim ini tuh berpotensi jadi salah satu cerita menarik di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Gitu. Aduh. Dengan begitu untuk ngerti bolanya ya, udahan dulu teman Pro 2. Ini juga sambil menantikan untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk acara top 20 lagu-lagu dalam negeri nya Pro 2 se-Indonesia. Kira-kira lagu-lagu kamu ada di posisi keberapa ya? Mudah-mudahan sih lagu kesayangan aku ada di posisi pertama. Apa lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan? Mudah-mudahan ya. Nah teman Pro 2, karena kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai dengan jam 3 nanti untuk top 20 lagu-lagu dalam negerinya, itu juga jadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disajikan, informasi-informasi yang diberikan ini bisa menemani aktivitas kamu di hari Minggu ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: pasti. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 6.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: Star ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman perusa. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica adik Movinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Aga.

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Suara After School dan juga Sony Music serta Sunnyder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Some new door, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Sudirman Tamrin beroperasi pukul 5.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu kawasan CFD Rasuna Said berlangsung mulai pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perubahan jam ini membuat kegiatan Car Free Day dimulai 30 menit lebih awal dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat punya kesempatan lebih panjang untuk berolahraga atau mengikuti berbagai aktivitas publik.

baru bersama Timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut di level senior. Bek muda kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda tim Garuda saat tampil dalam laga FIFA Matchday melawan Oman. Yatman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Bro FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Di hari Minggu yang cerah ceria ini teman Bro 2 ya, di hari terakhir weekend kamu, kayaknya ini waktu yang tepat untuk kalau misalnya mau beberes rumah seharian gitu ya. Anak kosan banyak cucian gak sih? Terus mataharinya juga lagi panas banget teman Bro 2 ya. Kalau kemarin-kemarin nih, minggu lalu memang sempat panas tapi masih ada angin berembus. Kalau sekarang tuh kayak udah mulai panas banget. Mengingatkan kita kembali bahwa oh iya ya, ini kita memang lagi musim panas teman Pro 2, tapi wajarlah kalau di Bogor sekali-sekali hujan. Tapi basically kita lagi ada di musim panas dan kemarau yang panjang ya saat ini teman Pro 2. Aku bakalan temenin kamu tapi seperti biasa walaupun panas terik ya. Di sore ceria kali ini, di edisi hari Minggu sampai jam 7 malam nanti seperti biasa. Dan untuk kamu yang mungkin lagi rebahan aja di rumah, di kosan, ataupun juga memutuskan untuk di sore hari yang cerah ini mau jalan-jalan gitu ya, gak apa-apa, sambil dengerin Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja, sambil hangout, sambil dengerin playlist yang udah disiapin di sore hari ini teman Pro 2. Kamu bisa terkoneksi terus barengan sama Pro 2 FM Bogor lewat aplikasi RRI Digital. Kalau kamu download secara gratis sekarang juga di App Store ataupun juga di Google Play Store, cara menggunakannya gampang banget. Abis download, kamu tinggal sign up, terus kamu bisa dengerin live radio streamingnya Pro 2 FM di mana aja dan kapan aja tentunya.

kedua, kalau yang namanya penduduk di sebuah negara punya kartu identitas, kayak kita di Indonesia ini punya KTP, itu satu hal yang wajar, lain lagi dengan yang ada di Cina, teman Pro 2. Pemerintah Cina saat ini sudah resmi meluncurkan platform pelacakan untuk robot humanoid ya. Jadi bukan cuma manusia aja yang harus punya ID di sana, tapi robot ini juga harus punya identitas untuk memastikan keamanan dan tata kelola teknologi yang makin canggih. Jadi setiap robot sekarang dibekali dengan identitas digital yang unik, yang mencakup ada kode negara, produsen, sampai nomor serinya, kayak KTP untuk manusia gitu ya. Ini gunanya untuk memantau

Lightning namanya. Dia mampu menyelesaikan half marathon lebih cepat dari rekor dunia manusia. Terus juga ada lebih dari 28.000 robot yang memang udah terdaftar. Cina benar-benar memimpin kayaknya ya dalam ambisi global mengintegrasikan robot ke dalam kehidupan sehari-hari dengan pengawasan yang ketat. Biasanya kan kalau kita lihat robot-robot yang canggih gitu ya, kalau beberapa waktu belakangan kan biasanya Jepang yang selalu banyak inovasi gitu ya. Sekarang Cina juga udah gak kalah teman Pro 2, produk robotnya banyak banget. Udah gitu canggih-canggih lagi. Kamu udah pernah tertarik untuk lihat atau bahkan mungkin tertarik untuk beli teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

berdua akhir-akhir ini tuh kita kadang-kadang suka sering trust issue ya, kalau lihat video-video atau foto-foto yang kayak terlalu menakjubkan gitu. Pasti kayak, ini AI bukan sih? Tapi yang satu ini bukan AI, teman Pro 2. Ada sebuah foto yang memperlihatkan ghost orca yang memang sangat jarang ditemukan. Ini terlihat di Hokkaido, teman Pro 2. Ini kelihatan seekor orca putih yang langka berhasil direkam di perairan Hokkaido di Jepang. Dijuluki ghost orca, hewan ini langsung menarik perhatian karena warna tubuhnya yang beda dari orca pada umumnya yang identik dengan kombinasi hitam dan putih biasanya, tapi dia kayak abu-abu sih sebenarnya gitu ya. Dan kemunculan orca berwarna putih ini tergolong sangat langka. Para peneliti menduga warnanya

gambar, merekam gitu aktivitas orka tersebut. Kebayang nggak sih satu makhluk hidup yang sangat jarang ditemukan bisa ketangkap kamera akhirnya? Betapa besar ini usaha yang dikerahkan sama seorang fotografer untuk menunggu datangnya si ghost orca ini, teman Pro 2. Tapi ini sudah terverifikasi ya, fotonya real gitu, bukan AI.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wydong. Ini jadi dua daerah utama penghasil buah leci Teman Produa yang memang dikenal dengan kulitnya warnanya merah cerah dan daging buahnya juicy banget. Aduh, jadi kepengen ya. Nah, leci ini biasanya dipanen dari dini hari sebelum akhirnya dijual dalam kondisi fresh gitu di pasar tradisional.

punya istilahnya ladang leci lah ya, untuk dipanen setiap tahun tuh udah jadi kayak bukan hanya kebutuhan atau mata pencarian, tapi bagian dari tradisi. Dan gak heran sih, karena bikin wilayah mereka jadi kelihatan cantik banget di saat musim panen seperti ini, teman Pro 2. Jadi penasaran rasanya kayak gimana ya, pasti enak banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Beda ya di saat semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Jakarta kemarin. Ada yang eye catching gitu untuk para penonton, selain tentunya menyaksikan pertandingan yang seru gitu ya. Tapi perhatian juga tertuju pada para wasit teman Pro 2 yang bertugas mengenakan jaket khusus berornamen tenun Nusa Tenggara Timur. Ini sempat mencuri perhatian penonton juga. Kok agak lain wasitnya, apa yang berbeda ya? Jadi mereka mengenakan jaket yang eksklusif teman Pro 2 karya desainer muda Indonesia tema Prasetyo yang memadukan fashion modern dengan budaya Nusantara. Rancangannya menghadirkan sentuhan budaya Indonesia di tengah-tengah kemeriahan turnamen bulu tangkis bergengsi tingkat dunia itu. Desainnya adalah interpretasi dari tema Prasetyo soal gimana budaya bisa bergerak mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu. Jadi dia memang sengaja menghadirkan warisan tradisional dalam bentuk yang tetap relevan. Ternyata tenun dijadiin jaket oke juga loh teman Pro 2. Jadi gak harus dikenakan di sesuatu yang resmi atau acara-acara resmi aja. Desain jaketnya dibuat dengan pendekatan yang sporty tapi tetap fungsional untuk mendukung pastinya mobilitas para wasit ya selama pertandingan berlangsung. Ada siluet yang tegas dengan material yang ringan dipilih agar tetap memberikan kenyamanan dan kesan profesional saat bertugas. Gimana, eye catching nggak kalau menurut kamu jaket yang dipakai sama para wasit di semifinal kemarin teman Pro 2?

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Produa yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang every once in a while tuh setiap weekend gak pengen menghabiskan selalu waktu kamu hanya dengan kayak kumpul bareng sama teman-teman atau bahkan kumpul acara keluarga? Sekali-sekali tuh dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali pengen deh me time gitu ya. Walaupun me time bagi semua orang beda-beda sih, gak ada yang sama persis gimana apa yang works buat mereka saat me time. Ada yang namanya me time itu benar-benar kasih waktu sama diri sendiri, apalagi kaum introvert ya, pengennya memang sendirian aja. Entah itu jalan-jalan sendiri, solo traveling, atau olahraga sendirian, atau pergi ke spa sendirian gitu ya. Ada juga yang me time-nya justru memang ketemu sama banyak orang. Untuk orang-orang yang extrovert misalnya. Tapi bagaimanapun cara kamu menghabiskan me time kamu, teman Pro 2, memang kadang-kadang me time ini perlu. Ada banyak manfaatnya yang ternyata kadang-kadang mungkin kita gak sadar gitu ya. Me time ini bisa membantu kita tetap fokus dan tetap produktif di kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya rutinitas harian sering banget ada gangguan-gangguan gitu ya, yang bikin pikiran kita tuh susah lepas dari masalah, overthinking, ada pressure. Jadi meluangkan waktu untuk me time bisa bantu kamu tenangin pikiran lagi, jadi bisa fokus dan produktif lagi. Terus dalam kehidupan sehari-hari tuh kita sering banget dipengaruhin sama pandangan dan cara berpikir orang-orang di sekitar kita. Secara natural, gak sengaja mungkin gitu ya. Dan meluangkan waktu untuk diri sendiri tuh ternyata bisa bantu kita jadi lebih memahami diri sendiri, sekaligus bisa mempertimbangkan lagi berbagai keputusan secara matang, teman Pro 2. Dan kejenuhan karena rutinitas yang monoton, dan juga ditambah lagi setiap hari pasti ada waktu scrolling ya, informasi yang over, yang berlebih yang kita terima, jadi overstimulate gitu ya, memunculkan juga rasa lelah gitu dalam diri, kayak draining tapi gak ngapa-ngapain, rebahan sambil scrolling tapi ngerasa energi habis ya, mungkin karena itu ya. Belum lagi ditambah berbagai persoalan sehari-hari yang bikin pikiran kita jadi lelah, kurang fokus. Nah, ini saatnya untuk merecharge kembali, meluangkan waktu untuk me time bisa bantu menyegarkan pikiran kamu, jadi tubuh kamu juga bisa lebih bugar, teman Pro 2. Jadi untuk yang belum ya, masih ada waktu nih di hari Minggu ini, gak ada salahnya beberapa jam untuk me time kali ya, biar besok kembali siap menghadapi hari Senin.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jadi dari kostumnya, busananya, terus background photoshootnya, itu juga kayak kalau kita lagi nonton film Viking ya, kembali ke masa lalu.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

udah mau jam 7 malam nih. Kalau di hari Minggu di setiap jam 7 malam kita bakalan gabung barengan sama Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2, untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Jadi sore cerianya sampai di sini dulu, dan saatnya hari ini saatnya aku pamit dulu. Kita ketemu lagi besok sore lagi, teman Pro 2 ya, tetap di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bogor. Bye.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, ganda campuran Denmark Mathias Christiansen dan juga Alexandra Boje tampil sebagai juara Indonesia Open 2026. Pasangan ranking 5 dunia itu mengalahkan wakil Cina Cheng Xing dan juga Zhang Qi secara straight set dengan 21-19 dan juga 23-21. Pertemuan keempat kedua ganda tersebut berlangsung 46 menit di Istora Senayan, Jakarta pada hari Minggu 7 Juni ini. Christiansen Boje yang sudah familiar dengan kondisi Istora Senayan tampil lebih percaya diri. Sempat tertinggal di akhir-akhir poin, pasangan Denmark itu mampu menjaga ketenangan mereka. Perbedaan pengalaman menjadi penentu kemenangan dan Christiansen Boje membuktikannya dengan merebut kemenangan tidak terduga di game pertama. Cheng Zhang yang mulai memahami pola permainan memberikan perlawanan ketat membawa game kedua hingga ke setting. Christiansen Boje yang sejak awal memimpin permainan tidak menyerah dan terus memberi perlawanan hingga akhirnya merebut kemenangan. Beralih informasi lain, teman Pro 2, tim voli putri Indonesia meraih hasil positif pada laga perdananya di kejuaraan AVC Women's Volleyball Cup 2026. Chelsea Berliana dan rekan-rekan berhasil menaklukkan Iran 3-1 pada laga yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Penampilan tim putri Indonesia cukup meyakinkan pada awal laga yang berlangsung di Canton City, Filipina. Mereka langsung mengambil kendali permainan dan mengamankan set pertama dengan skor 25-15. Namun pada set kedua, Iran bangkit dengan permainan yang lebih efektif, di mana tim asal negeri Persia itu sukses merebut set tersebut dengan skor 25-21. Para serikan Indonesia langsung merespons pada set-set berikutnya melalui kombinasi serangan tajam dan pertahanan disiplin yang mengantarkan kemenangan. Persaingan sengit tersaji pada beberapa set, tetapi Tisha Amalia Putri dan kolega mampu menjaga konsistensi hingga menang dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 3-1. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir di hari Minggu malam kamu untuk nemenin kamu sambil istirahat, sambil ngerjain tugas, sambil kerja untuk ngedapet shift malam ya. Saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 11 nanti di dua program acara. Jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan teman Pro 2, di mana akan ada pembahasan tema tentang dunia asmara. Tapi nanti jam 9 kita mulai ya. Sekarang di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Tapi so sorry, saya gak bisa menghadirkan komunitas untuk hadir di sini. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, sebagai gantinya saya punya informasi seputar komunitas yang kayaknya seru juga nih kalau kita bahas sama-sama. Dan nanti juga kamu boleh gabung ya, karena saya nanti bakal kasih pertanyaan ke kamu. Oke, kira-kira ada pembahasan apakah tentang komunitas di malam hari ini? Oh, jangan kemana-mana pokoknya ya, karena ada lagu-lagu enak juga yang udah saya siapin yang siap untuk menemani kamu. Kayak misalnya nih lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu bakal saya puterin sebentar lagi.

Lagu ini tuh lagi banyak yang suka teman Pro 2 ya, tapi emang enak lagunya. Nanti bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Naughty Boy yang ngajakin Sam Smith dengan La La La. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jelang tengah malam nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngoleksi kartu pemain sepak bola pada saat masih sekolah dulu? Kalau anak-anak tahun 90-an sampai 2000-an ya, dulu itu happening banget tuh koleksi kartu pemain sepak bola, Teman Pro 2 ya, gambar pemain favorit, belum lagi stiker Piala Dunia, sampai kartu edisi langka yang jadi rebutan teman-teman. Jadi kayak semacam kartu Pokemon gitulah, tapi ini pemain bola isinya. Nah ternyata nih hobi ini tuh masih hidup loh Teman Pro 2, dan bahkan berkembang menjadi komunitas besar di Indonesia. Nah di era digital seperti sekarang, komunitas pecinta kartu pemain bola justru semakin aktif dan menarik minat banyak anak-anak muda. Karena nih banyak anak muda yang awalnya tuh ngoleksi kartu pemain bola karena kecintaan terhadap sepak bola atau terhadap klub tertentu ya. Tapi seiring waktu, hobi ini tuh berkembang menjadi aktivitas koleksi yang lebih serius. Nah di Indonesia terdapat komunitas kolektor kartu olahraga seperti Forum Kartu Sepak Bola Indonesia atau FKSI, yang menjadi wadah bagi para kolektor untuk bertukar informasi, bertransaksi ya, dan juga berbagi koleksi langka Teman Pro 2. Salah satu alasannya kenapa si anak muda itu tertarik bergabung dengan komunitas kartu bola, karena adanya rasa kebersamaan, dan mereka juga bisa berdiskusi nih tentang pemain favorit, klub kesayangan, sampai berburu kartu edisi terbatas. Nah fenomena ini tuh mirip dengan komunitas sepak bola pada umumnya ya, dimana kesamaan minat menciptakan hubungan sosial yang kuat Teman Pro 2.
1: Because I'm trying to do the best I can and they can't find something to satisfy me. Look.

That was coming from The Dusty Rusty dengan R.R. Marta Dinata. Ini adalah band Bogor tahun 2002 ya, di mana mereka ini mengangkat salah satu jalan yang ada di Bogor, yaitu Jalan R.R. Marta Dinata. Wah, menyenangkan lagunya untuk didengarkan. Mudah-mudahan kamu ikutan.

happy sama Bro 2 ya. Eh sudah kalau gitu kita bahas lagi tentang komunitas pecinta kartu pemain sepak bola. Jadi katanya nih salah satu hal yang membuat hobi ini menarik adalah aktivitas trading atau tukar-menukar kartu. Jadi kolektor sering nih mencari kartu pemain tertentu yang sulit ditemukan. Kayak misalnya kartu-kartu limited edition ya, kartu bertanda tangan atau kartu rookie pemain bintang. Bahkan nih komunitas internasional kartu sepak bola punya ribuan anggota yang aktif melakukan jual beli dan pertukaran kartu setiap harinya. Wih, ngeri ya. Nah menariknya, sebagian kolektor ini sekarang melihat kartu pemain bola itu sebagai aset koleksi yang punya nilai ekonomi. Karena ada beberapa kartu pemain terkenal, ini bisa mengalami kenaikan harga karena kelangkaannya, atau mungkin karena prestasi si pemainnya saat ini ya, atau karena permintaan pasar. Tapi banyak nih kolektor tetap menegaskan kalau misalnya kesenangan mengkoleksi jauh lebih penting dibanding mengejar keuntungan semata. Gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu sendiri nih, punya gak sih kartu pemain bola langka atau kartu pemain favorit? Terus siapa pemain yang paling pengen kamu koleksi? Alasannya kenapa? Bisa di-share di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Yuk kita bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, tentang kita lagi ngomongin komunitas pecinta kartu pemain sepak bola ya. Ada Dava di Cibinong, Dava bilang aku paling pengen punya kartu Lionel Messi edisi Piala Dunia 2022. Soalnya itu momen yang menurut aku paling bersejarah dalam karirnya. Oh, pas dia juara itu ya, mantap. Terus ada juga Fikri di Bogor Barat. Kalau Fikri bilang, dulu aku sering tukeran kartu sama teman sekolah. Sampai sekarang masih simpen kartunya Cristiano Ronaldo karena punya nilai kenangan. Wadih, keren banget ya. Kirimin dong fotonya, pengen lihat. Ada juga Nadia di Tanah Sareal. Aku sebenarnya bukan kolektor, gak ngerti-ngerti amat sih. Tapi seru nih lihat teman-teman berburu kartu langka. Rasanya kayak berburu harta karun versi sepak bola, katanya. Benar ya. Sedangkan Arga di Dramaga bilang, kalau misalnya ada kesempatan sih Del, aku pengen koleksi kartu pemain muda Indonesia. Menurut aku itu bisa jadi kenangan kalau nanti mereka sukses di level dunia. Iya benar. Disupport ya dengan mengkoleksi kartu mereka. Waduh, keren-keren deh pokoknya teman Pro 2 ya. Terima kasih untuk yang sudah kirimkan WhatsApp-nya.

Oke lah nomor 2 untuk obrolan komunitasnya saya sudahi dulu sampai di sini karena kita akan beralih ke Jaga Malam Special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan nih nomor 2 karena ada banyak banget lagu-lagu enak yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasain yang udah saya siapin di Jaga Malam di jam 9 nanti. Oke? Jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Udah masuk jam 9, kita ada di Jaga Malam Special on Sunday. Seperti yang saya bilang dan seperti yang sering kamu dengar, kalau Jaga Malam di hari Minggu itu kita bakal membahas hal-hal berkaitan sama dunia asmara, dunia percintaan anak-anak muda. Dan lagu-lagu yang bakal kamu dengarkan juga nih, lagu-lagu yang memang berkaitan sama dunia asmara kamu, yang mudah-mudahan sih relate dengan apa yang sedang kamu rasain, teman Pro 2 ya. Dan selama 2 jam ke depan, teman Pro 2, akan ada salah satu topik yang kita bakal bahas sama-sama, di mana nanti juga kamu boleh sharingnya terkait dengan komentar kamu terhadap topik yang bakal kita bahas nanti, teman Pro 2. Menemani kamu beristirahat, teman Pro 2, saya udah siapin lagu-lagu enak nih ya. Di jam 9 ini untuk membuka perjumpaan kita, saya mau kasih lagunya Liodra dengan pesan terakhir, teman Pro 2, bakal kamu dengarkan sebentar lagi.

0: me to say I'm jealous of the way you're happy without me.
1: Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi. Untuk yang awal banget, saya mau kasih dulu deh lagu dari 420 and Cerita Utami dengan Mangu. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, temenin saya terus sampai selesai nanti di jam 11.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yuk kita mulai bahas Teman Pro 2 ya, tentang topik kita malam hari ini. Jadi nih Teman Pro 2, setiap orang itu kan masuk ke dalam hubungan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh perhatian setiap hari, ada yang lebih nyaman dengan ruang pribadi. Ada juga nih yang pengen hubungan serius sampai menuju masa depan ya. Sementara ada juga nih yang lainnya itu masih ingin fokus mengejar pendidikan atau karir. Nah, perbedaan kebutuhan ini sering menjadi sumber konflik dalam hubungan asmara anak-anak muda nih. Padahal ya, gak semua konflik muncul karena kurang cinta. Kadang tuh masalahnya justru karena dua orang punya harapan dan juga kebutuhan yang berbeda terhadap hubungan yang sedang dijalani. Nah, terus gimana sih caranya menghadapi perbedaan itu? Apakah hubungan masih bisa dipertahankan atau justru menjadi tanda kalau misalnya pasangan ini gak cocok? Nah, dalam sebuah hubungan asmara Teman Pro 2, setiap individu itu kan punya latar belakang, pengalaman hidup, dan juga cara mencintai yang berbeda. Ada yang ngerasa dicintain karena sering komunikasi, ada juga nih yang ngerasa dicintai karena perhatian, perhatian kecil, ada juga yang lebih menghargai kualitas waktu bersama. Nah, masalah itu muncul biasanya nih ketika seseorang menganggap kebutuhan emosionalnya adalah standar yang harus dimiliki sama pasangannya. Akibatnya, ketika pasangan gak menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sama, muncul tuh perasaan gak dihargai atau tidak dicintai. Padahal kan belum tentu ya Teman Pro 2 ya. Bisa jadi nih, pasangan nunjukin cinta dengan cara yang beda. Maka dari itu nih, memahami kebutuhan emosional masing-masing, ini kayaknya menjadi langkah yang penting juga nih untuk membangun hubungan yang sehat.

Semampro 2, masa muda kamu seperti sekarang ini adalah periode ketika kamu sedang membangun masa depan nih. Ada yang fokus kuliah, ada yang ngejar pekerjaan impian, ada yang bangun usaha atau mengembangkan hobi dan juga komunitas. Mungkin salah satunya pasangan kamu juga sedang fokus terhadap hal-hal seperti itu ya. Gak jarang nih salah satu pasangan biasanya menginginkan lebih banyak waktu bersama, sementara pasangan lainnya itu sedang sibuk mengejar target hidup. Akibatnya nih muncul konflik teman berdua ya, seperti merasa diabaikan, kurang diperhatikan atau tidak menjadi prioritas. Padahal ya, hubungan yang sehat gak selalu berarti selalu bersama loh. Kadang cinta juga berarti mendukung pasangan berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Tantangannya adalah nemuin nih titik tengah antara kebutuhan hubungan dan juga tujuan pribadi masing-masing.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Haun yang ngajakin Nicky Zevanya, teman Pro 2 ya, dalam memperingati rilisnya lagu ini di umur yang ke-10 tahun. Gak kerasa ya. Lagu ini tuh rilis tahun 2016 lalu, teman Pro 2. Sekarang udah tahun 2026 dan mereka aransemen ulang dan libatin Nicky nih untuk nyanyiin lagunya sama-sama di single yang baru ini. Oke lah, kita bahas lagi yuk, teman Pro 2. Banyak anak-anak muda yang menganggap bahwa semakin sering bersama itu semakin besar rasa cinta. Padahal gak semua orang punya kebutuhan sosial yang sama, teman Pro 2. Ada pasangan yang nyaman berkomunikasi setiap saat, tapi juga ada yang membutuhkan waktu sendiri untuk beristirahat, berpikir atau menjalani aktivitas pribadinya. Nah sayangnya nih, kebutuhan akan ruang pribadi sering dianggap sebagai tanda berkurangnya rasa sayang. Akibatnya muncul deh rasa curiga dan juga pertengkaran yang sebenarnya gak perlu terjadi. Hubungan yang dewasa adalah hubungan yang mampu memberikan kedekatan sekaligus kebebasan. Karena mencintai seseorang bukan berarti memiliki seluruh waktunya. Gitu teman Pro 2.

memasuki satu jam terakhir, saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday. Masih ada pembahasan nih terkait dengan perbedaan kebutuhan dalam hubungan asmara atau berdua, ya. Ada poin apa lagi yang bakal dibahas? Masih ada beberapa hal, teman berdua, ya. Terus nanti juga saya bakal kasih kamu pertanyaan tentang topik ini, jadi kamu bisa gabung nih untuk memberikan jawaban kamu, teman berdua. Oke? Siap-siap aja ya, tapi nanti saya share pertanyaannya. Karena sekarang saya masih mau puterin lagu-lagu enak lainnya. Saya punya Adam Levine dengan Lost Stars, nomor 2 bakal saya putar sebentar lagi.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu Roni Parulian yang bersama Andi Rianto nyanyiin lagu Sepenuh Hati. Oke, tetap di Jaga Malam Special on Sunday. Temen berdua, temenin saya terus sampai jam 11 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita bacain WhatsApp belum. Kita udah pengen bacain WhatsApp aja. Maaf. Kita bahas lagi nomor 2 tentang topik malam hari ini ya. Jadi sebetulnya banyak konflik hubungan asmara yang disebabkan bukan karena perbedaan kebutuhan, melainkan karena kebutuhan itu gak pernah dibicarain sama nomor 2. Misalnya kamu berharap pasangan kamu tuh lebih perhatian, tapi kamu gak pernah nih ngungkapin itu. Atau misalnya kamu seseorang yang membutuhkan waktu sendiri, tapi takut dianggap menjauh kalau misalnya kamu ngomong itu ke pasangan kamu. Akhirnya nih, kamu dengan pasangan kamu tuh saling menebak-nebak. Nah, hubungan yang dipenuhi sama asumsi yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, ini rawan akan konflik. Karena memang komunikasi yang terbuka itu harus dilakuin ya. Karena komunikasi yang terbuka itu membantu kamu dan pasangan kamu memahami nih apa yang sebenarnya dibutuhkan satu sama lain. Tanpa komunikasi, nomor 2, bahkan pasangan yang saling mencintai pun ya, bisa terus-terusan berantem tuh karena salah paham. Aduh, ya udahlah. Kalau misalnya menurut kamu nih, kalau kamu dan pasangan kamu punya kebutuhan yang berbeda dalam hubungan, apa sih yang mau kamu lakuin? Misalnya nyesuaiin diri kah, atau mencari jalan tengah, atau justru malah mengakhiri hubungan karena ngerasa sudah gak sejalan? Nah, silakan di-share ya. Kira-kira kalau kamu sama pasangan kamu itu punya kebutuhan yang berbeda dalam hubungan, kamu mau ngapain sih? Yuk di-share di 0811 111 5222.

Ngomongin tentang perbedaan kebutuhan dalam hubungan asmara antara kamu dan pasangan kamu, teman pro 2 ya, bukan berarti hubungan itu gak bisa berhasil. Justru banyak nih hubungan yang bertahan lama karena kedua belah pihak belajar beradaptasi dan saling memahami. Tapi memang ada juga nih kondisi di mana kebutuhan yang berbeda terlalu mendasar. Misalnya, kamu pengen hubungan serius dalam waktu dekat, sementara pasangan kamu sama sekali belum siap berkomitmen. Nah, dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan bukan memaksa pasangan berubah, tapi kejujuran untuk melihat apakah tujuan hubungan masih sejalan atau enggak. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang menang atau mengalah, tapi tentang menemukan cara supaya kedua pihak tetap merasa dihargai teman berdua. Nah, kalau kamu nih dan pasangan kamu punya kebutuhan yang berbeda, kira-kira apa sih yang mau kamu lakukan? Silakan di-share di 0811 111 5222.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Oke, itu nomor 2. Sebelum masuki sesi terakhir ya, kita bacain nih WhatsApp dari kamu. Yang pertama ada Farhan di Cibinong. Farhan bilang, kalau misalnya kamu dan pasangan punya kebutuhan yang berbeda dalam hubungan, apa sih yang mau dilakuin? Farhan bilang, menurut saya jalan tengah sih yang paling penting. Karena hubungan itu bukan cuma tentang diri kita, tapi juga tentang memahami kebutuhan pasangan. Sedangkan kalau Putri di Bogor Timur bilang nih, aku pernah deh di posisi yang butuh perhatian lebih, sementara pasangan sibuk kerja. Akhirnya kami ngobrol baik-baik dan sekarang alhamdulillah lebih saling mengerti. Tuh kan, dibicarain kebutuhan masing-masing. Terus ada juga Rizal di Dramaga. Rizal bilang kalau perbedaannya masih bisa dibahas, ya diperjuangkan. Tapi kalau misalnya tujuan hidupnya udah beda banget, mungkin memang harus dievaluasi. Oke. Terus ada juga Nadia di Tanah Sareal. Kalau Nadia bilang, menurut aku komunikasi adalah kunci. Banyak hubungan berakhir bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang ngomong. Iya sih, benar. Jadi kalau misalnya kamu nih punya kebutuhan apapun ya, dibicarakan dengan pasangan, teman-teman.

Baiklah nomor 2, sebelum saya sudahi ini jaga malamnya ya. Intinya kalau kita ngebahas tentang topik hari ini, perbedaan kebutuhan dalam hubungan asmara. Intinya kalau misalnya perbedaan kebutuhan dalam hubungan, ini adalah hal wajar ya. Karena setiap orang itu kan tumbuh dengan pengalaman dan cara pandang yang berbeda. Yang paling penting bukan mencari pasangan yang selalu sama dengan kita, tapi menemukan seseorang yang mau saling memahami dan juga bertemu di tengah jalan. Gitu. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak menuntut, melainkan tentang bagaimana dua orang bisa saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama walaupun ya, walaupun punya kebutuhan yang berbeda. Begitu teman pro 2 ya. Mudah-mudahan sih apa yang udah kita share sama-sama di malam hari ini bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kamu. Dan nanti kita bakal ketemu lagi nih di Jaga Malam Special on Sunday edisi berikutnya. Saya pamitan dulu ya teman pro 2. Terima kasih banyak, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Dan saya tutup dengan lagu dari Ziva Magnolia dengan Cukup. Deli Tambunan pamit, bye-bye.

kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di pada pagi ini. Tapi teman Pro2, sampai dengan jam 6 pagi nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, stay tune terus on Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positif vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah gak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang aku Idil nih, kembali lagi menemani kamu setelah tadi kamu udah ku kasih alunan jazz music gitu ya, dari jam 5 sampai jam 6 pagi hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, apa kabarnya nih di pagi hari ini, di hari Senin? Harusnya semangat ya kalau di hari Senin, karena ini hari pertama untuk mengawali di minggu ini gitu teman Pro 2. Dan semoga apapun aktivitas kamu hari ini dilancarkan teman Pro 2, dan juga jangan lupa semangat menjalani hari ini teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, pastinya aku bakalan update kamu juga nih dengan info-info yang menarik di hari ini gitu ya. Dan seperti biasa di hari ini akan ada cuhaini atau cuaca hari ini, dan ini salah satu info yang cukup penting ya kayaknya untuk kamu untuk bisa mengawali hari ini dengan persiapan yang matang menghadapi cuaca di hari ini. Dan ada juga begini atau berita di pagi ini, dan kira-kira berita di pagi ini apa yang akan aku sampaikan ke kamu teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, untuk mengawali pagi kita hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih yang kayaknya agak beatnya slow gitu ya, tapi enak banget untuk didengarin di pagi ini. Ini dia remaja dari Hi-Fi, enjoy teman Pro 2.

0: bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

0: ini.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sudah waktunya cuhai nih. Dan ini artinya aku harus infoin kamu nih soal cuaca di hari ini. Dan pastinya ini juga jadi salah satu hal yang penting untuk kamu ketahui ya teman Pro 2 ya. Karena ini berkaitan dengan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Dan dengan persiapan-persiapan yang matang dengan cuaca hari ini ya pastinya juga bikin kamu lebih siap lah ya menghadapi entah hujan atau panas ke hari ini. Jadi persiapannya bisa lebih matang. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya teman Pro 2.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, Perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, pagi-pagi pergi ke Belanda, jangan lupa main salju. Cuaca cerah temani agenda, tetap cek perakiraan sebelum melaju. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Itu dia tadi teman Pro 2 infonya untuk cuaca hari ini dari rekan kita Kak Alita di BMKG ya teman Pro 2. Dan untuk cuaca hari ini nih katanya akan cerah gitu ya, tapi masih berpotensi hujan ringan gitu ya. Nah jadi untuk teman Pro 2 mungkin yang akan beraktivitas di hari ini, kayaknya mungkin kalau naik kendaraan umum gitu ya, jangan lupa siapin payungnya. Terus juga kalau naik motor selalu sedia jas hujan ya teman Pro 2 ya, karena kita gak tahu nih tiba-tiba hujan, repot, bingung. Nah pokoknya siapin aja jas hujan di motor kamu gitu teman Pro 2. Dan itu dia tadi teman Pro 2 info cuhai nih di pagi ini. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

berita di pagi ini, teman Pro 2, atau begini, ada apakah di pagi ini? Dan teman Pro 2, ada salah satu topik nih ya yang kayaknya juga rame banget diobrolin gitu ya di media sosial gitu ya, sama orang-orang gitu ya, sama netizen. Dan ini adalah salah satu soal tentang bagaimana salah satu kampanye yang katanya udah berakhir nih dari salah satu penyedia teater besar di Indonesia ya, XX1 gitu, yang katanya sekarang kembali melarang bawa tumbler ke dalam studio. Jadi katanya program Bring Your Tumbler Save the Planet yang memang sebenarnya sebelumnya tuh katanya memperbolehkan pengunjung lah ya untuk membawa tumblernya sendiri ke dalam studio sinema XX1 nih, katanya udah resmi berakhir pada 5 Juni 2026 ini. Dan katanya memang kampanye yang satu ini tuh udah berjalan selama 1 bulan penuh ya, sejak 5 Mei lalu, dan ini sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tapi banyak yang bilang juga gitu ya bahwa memang sebenarnya peraturan ini udah diadain sejak lama juga gitu ya, boleh membawa tumbler gitu ya, asalkan katanya minumannya kayak air mineral aja atau air putih aja nih teman Pro 2. Dan dengan berakhirnya program ini gitu ya, katanya sekarang nih pengunjung harus kembali mengikuti ketentuan standar XX1 gitu ya, tumbler maupun minuman dari luar tidak diperkenankan dibawa masuk ke studio. Dan ini jadi salah satu pro kontra ya teman Pro 2 ya, ada yang pro gitu ya dengan salah satu pelaksana bisnis gitu ya, memang sebenarnya juga mereka mencari keuntungan dari penjualan minuman dan makanan. Tapi ada juga yang kontra juga, karena sebenarnya itu tadi ya, karena kampanye tadi itu banyak juga yang mengira dan mengotakkan bahwa ini hal yang positif gitu sebenarnya ya, untuk mengurangi sampah, baik sampah plastik maupun sampah-sampah yang digunakan pas kita nonton di bioskop itu teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, gimana nih tanggapannya soal kampanye yang satu ini, dan kamu salah satu yang bawa tumbler gak?

Manfred II, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi juga sebelumnya kita udah bahas ya soal salah satu bioskop yang melarang pembawaan tumbler saat pemutaran film gitu ya. Dan sekarang nih masih berkaitan juga dengan botol minum nih teman Pro 2. Katanya FIFA nih akhirnya ngelonggarin aturan gitu ya terkait dengan perizinan dan juga larangan membawa botol minum ke dalam stadion selama Piala Dunia 2026. Dan ini sebenarnya diungkapkan gitu ya oleh FIFA gitu setelah memang mereka mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Nah, melalui media sosial resminya nih, FIFA sendiri tuh bilang ya, katanya seluruh penonton diizinkan membawa satu botol air minum berbahan plastik lunak yang masih tersegel pabrik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, tapi nih teman Pro 2, walaupun memang dibolehkan untuk membawa botol plastik gitu ya masuk ke stadion, membawa botol minum isi ulang berbahan keras atau tumbler gitu ya tetap dilarang. Karena kan sebenarnya sepak bola itu ya salah satu ajang kompetisi nih. Dan FIFA nih beralasan gitu ya, keputusan ini memang diambil untuk menjaga keamanan di dalam stadion. Soalnya FIFA takut gitu ya, botol yang berbahan keras bisa berpotensi digunakan sebagai benda gitu ya yang dilempar ke pemain, ke supporter lawan maupun ke tugas keamanan.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia Open 2026 sukses bangkitkan euforia bulu tangkis nasional. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto mengaku bersyukur turnamen berlangsung lancar hingga penutupan. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan ajang bulu tangkis bergengsi tersebut. Ahmad mengatakan, sejak tahap perencanaan, panitia menargetkan kembalinya euforia bulu tangkis Indonesia di tengah masyarakat. Dan untuk mendukung tujuan itu, panitia menghadirkan berbagai kemudahan bagi penonton mulai dari akses pembelian tiket hingga fasilitas pendukung di kawasan Istora Senayan. Sementara itu, perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supranmanjam, mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Open 2026. Ia menilai berbagai inovasi, fasilitas pemain, transportasi, dan juga layanan pendukung lainnya telah memberikan pengalaman positif bagi atlet maupun penonton. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramdhani berhasil meraih kembali medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Praha, Ceko. Putra menjadi salah satu juara setelah mencatatkan skor 43 pada final yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026 waktu setempat. Atlet yang akrab disapa Srondeng itu mengungguli Neo Suzuki dari Jepang yang meraih perak dengan nilai 39 serta Jakob Subert dari Austria yang memperoleh perunggu dengan skor 37. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar juara dunia pada nomor lead. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristian Buntoro menyebut prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim pelatnas selama bertahun-tahun dalam pengembangan